منافقا أن لا تقتلوه. Dengar kami ini juga dengan pun. Nenek beli kini sudah semua hijab keliku. Nenek beli erik Yusuf bin Yon. Ampun rajib akan mereka dah wujud. Ia berusaha. Mereka berusaha.

Yusuf orang ni kibul. Mungkin nak nikun ni ten bunyai al ten bunyinya. Ten apa kami ini? Suf kita fayat, wae kau kita fahat. Mungkin kita kumpul sama sesama ni ada. Nak ten bibil otak.

Dimanakan jainanu kuat, jainanu kubalas, jainanu kuyang nyebut, jainanu kubalas nyebut, dia jali Yusuf. Wah ini ki, jai gue punya kuat jai yuk, hikmah yang ada gue kamen cini, dutak kali kuat jainanu muka. Mengani, wah ini nyatam, lutak kusil ini Yusuf, bahkan ini Yusuf. Wah punya kemasan kibiran cibini, borom bayu bahi nak bayam dafa bax magam bax mamatam bax ku nak na ñu jey ko ñu tum rag nek jam ñu ndax lolu tam mu bok lan la ci yalla ñu ak lan mo def sabab wa ila as-sabab istiqaq yusuf wa bay'ihi

pusat guru melantai kita mangan dijidil di lima pasal suka deful dengan putri tiga pandai aku terlalu cita tibi dan ibu hamna terlalu nak kumpul ya warik mufik sima hamna rekan lul memuai jam wajib sejak menurut jat menurut nak tahu si amna tahan nak terapet ni sepuluh kita suka tangan tinggi bul mana jatat mu terus ini bul jatat mu mukul nak tahu hamna kon. Thank you.

dia mobil jenis ni, mobil BMW kali. Kalau tidak dikatakan ya ada pembahasan jadi emisi kalimatul hak sendok Syekh Ahmad Al-Tijani yang terdiri pada anda sendokku

Nene meru mia su peke tini kheya wa mengu peke ya la dapatan le loa da parisi hiwan pai jika tengu lupa ucapan besu ngubal kemua dibita di nene kuni upari ini dilentan mui sepak memandang ya kuni meri kubi ya laku lama ibat bisa maka kaya itu lupa dapatan dia dia saya dia pikir untuk mengatakan untuk kesalahan. Ini kan